0: 给咱们说，此日还没开，先去通中塔，玉米老林塔最灵活，那几天感恩开塞去，古龙得地，家具我们团年，米西金东永辉，蒙太提，热追切。
1: 矿主，先给俺做，新年嘛新年，那个设备是通宵吃火的，现在天天俺做，那个热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热
0: ཁམ དུག རེ དང པེ ཅུན ཁེ ཡུ མེ ནམ སེམ གུ ཐེ དེ ཉམ ཐོ རེ ངེ གི ལང ངེ ལ དེན དེ དེ གི ཚོ བ སར ཕ ཅུན གུ ཚོ
1: ཡོང ཨ རེ
2: རེ
1: ང ར ཨ
2: ར ཨ ཏོ
1: ཨ ར ཨ ཏོ ཏེ སུ ཚམ མོང དེ ཡིབ ཨ ཅེ ཆ ཅུ མོ མེ ཐོ ནེ ཤ ཅུ ཅེ ཏོ ཅི གི རེ
2: ཨ ར རེ
1: 아들 자주
2: 보내도 돼. 라틴 제도 지키리.

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽치 리군기 회계 진남이
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན ཁྱི ལུན 南充主播车跟康松搭档呢，专轮车来空，别给车辆机风景没被黑别人抢的冬季车里。俺那七七周末阿姐莫赢，南充主播车点的点点个连车呢，阿姐莫个切错了。罗站年可以下出黑别个，重点黑几年。

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Namlang Tong Kong Hoshir Shek Chira Tongi Batang Namlang Tia Bilam Tang Namlang Sungjo Dukul Tim Zikton La Hinun Jagwekang Nikung Tia Tilton Malagatang Nipa Tisang Ta Tongi in Zikton Shilguila Nikung Tia Domsi Lamlik Tisang Ta Tongi Nikung Dresul Jerjula Kendal Hertagani Loki Dresul Tip Jerjitang Rangshung Solang Dresul Jerjisha Shokordi Jaku Chija Tanzanishini Tembu Zogi Batang Nikung Chapkung Chip, Chatum Tung, Chumsun Zipatung, Zoche Jipatung, similar to Tungachi, Lika, Pengu, Zumgui.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁབ་རི དང ཅན ཅུ
1: དེ་རི དང མ্যামলে
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང་གི་ཐི་རིང་ཁ་སང
4: སྒྲིག གི གུང ཁམ ས ཤམ ལ འཛམ ལིང གི ཐི རིང ཁ སང ཤི བི ལི ཛེན ཤུ གུ ཡིན ཐེན དེ ལི ཛེན གི ནང དོན ཛོ ནི
5: ཀྲུང གུ ཐང མཉམ ལས ཆི བེ ཁོ གབ ཐམ ཛེན ཐོབ ཚེ ཅུང གུ ལ ཐམ ཛེན ཆེ ཐོབ ཅི བེ གོར ཐང
4: ཀྲུང གུ ཐོང གི ཕེ གེ ཉམ ཉུང གི ཕེ གེ འགྲོ ཤིན བི གི གབ ལ གེ ཛེན དེན བི ཅེ ཤི ཁོ དོན ཆེ བི གོར
5: ཐོ མོ ཆོ གུ ལ གུན དེ དང ནེ དུན ཁེ རིན ཤིན གི ཕེ གེ ཡོང བ ཆེ གུ ཤི བེ གོར
4: ཀྲུང གུ ཤིན ལེ ལག ཛེ ཐང ཛེན ཉི ཤིན བུ ཐི བེ མ བ ར ལོ བི གོར
5: 中国人充满人路批给了关帝东为读书开清洗阴洗别过了塞如意拉基女友孔别前教师东西与别过了少阴下面了听的来参加党团习特南不先说你谢孔帕克斯尼军队错别批给西剧新不就看起拉达了林子苏来里塞尔贵别切断政治谈论起个
4: 龙安镇中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央的拆轨战略局中国中央 워리야 토난 침부치기유 롱아제 주영의 비차르고 있잖이나 중규 롱예진기 중규 피기기 믹체 조타 랭겐 케진 땡기 체유도

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년전쇼 간들힌제네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람기
1: Zhongyang mamang gancheba longchen lekhung wolkeng chenlemja amkele shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang
2: Zhongyang mamang gancheba longchen lekhung wolkele chenlemja amkele shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang Jigtin na sarchung tongkin mariba
3: Aden tong nge ge che ji yin la
4: 三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主 ཞབས་ཞིན་ཛ་ཤུ་ཅི་པི་ཚ་ཐོར་ཏོང་དང་ཁོང་ཅ་ཤིར་དང་བེ་གོང་སང་རང་གི་ཧ་ཞུར་སུང་ཁུ་ལ་ཏ་ཕེ་བི་གོར་དང་ཨ་རི་ལ་རིང་གཡ་རིན་ལབ་དོང་ཏག་ཏོང་ཅིམ་ཅིག་ནང་རྐ་ལ་ཏིང་གཡ་རིན་ཐིམ་ཚོགས་པི་གཡ་རིན་དང་ཨ་རི་གཡ་ཅུལ་ཅིམ་ལ་ནེར་ཁབ་ཚམ་ཤིག་ནི་ཨ་རི་ཙུང་ཐུང་གིན་ཅིག་ལ་ཏམ་ཅིལ་ལ་གོ་ཏམ་ཏོང་ཡི Jinping ki kharjil tang nabjil che thondi phansin savi tang marna phansin jong laksil phansin lob jong dakhi phansin jetil chosul phansin ab shesir in zamba che larkende tang ni ani pen nyamjil tang thamung kongpil yong apsha ki shibta na yu dalo na lor ngan chin che charngul jong api ing go chhu lo yin la jenam chen che rogli pe wi lo tang pu ngin bi rogli sang chin chi mab tam batab shi ti rogli lamsul ngari thi chang tar tung ating rogli bse tung lagjir she ba rogli chap khu bja chil tung achi shi ni niki yo ki kharjil tung nabjil rogli chil le sar par chum shi upari khalan shan ra wi rasam che yen chuan tung war thug chil le zip chi yo pi menin chung dal te ol khu che jam chung hom bo li on dung chim chim tu chu ating qolong kur chi khur su gurim shin khur ni dang chung galog khu bse tung shi ba ting to khu bja chil kha khi chen ning lo shug chi khang tu bse ngu shug san dem zig she ba ngon jir shung ni Dekar lor chik diib se khangtuk ko tishim talwa. Ab jangluk dangarig nyerchilup di nip tunchilup shengu tsikim atkhin ba ting. Kharjil che dangsa ting nyerchilum borchin dekar shci jigji bari. Amang tsu shimtan yin ba ting tunli darji chiwi sacha ter honchil sasin longhtung yin bi gangi nyangim tang si ib juji yo. Nyerduk chenpo de lo simchi ikung kub jali nishtung argawi kharjil ting nabjil che ramtsu rugli shepa lingu tsikpa shigri. Jalo chikrtung argabja gabchi kotig lor. Tung Tung ki kharjil tung nabjil ghochur nyamdi che thapchi kodgib shi ti. Fujin tung ninsha ni chadga ghochur sha ji shtankil shi yu. Kaptar Fujin shangil che shuchi shuyum bi ngan kharshin bi Xi Jinping ki. Fujin ab shangchin chi ninsha la kartil ghochur shi bi ngotil tsukchung ku zuchung gan gan ab shishin yu. Kung ki tsukpi ni chatti, ninsha ya ghopung sakil ta sani satuk ta tagshib tangsim nang ni. Xi hai ku yi sashuk chik tuan kung chi sashuk chik ma su matup bi shkangil rangin ngu zik ti. Fujin tang ninsha yi lagdang bjini,

Re, tsamdani kodi yonu wala zhanyi mwanda tar tsu, nina malam nangan rumu se gunu ga tsikam hala jab ra ayang jik shil tsu, lama pe tsuga langan nuga malam nangan rumu se gunu wala zhanyi mwanda yin, ichi nyam tala zhanyi mwanda yasin jizga nang ya.

Rimzashang TV sangan rupo namba, derang gari tsil le tsinirte, za tanga nirka sikun wale tsinda namba zunye lama shi tsarsung, le tsindi zomdrig ba tang donzin ba dwe mar tiab tang, zomdrig ngan kirwa do tirgin, shamni matat tang an tsuli kunga le tsinbjian tga sikun wunung, ta khi delag bshay.

Nyimtsan ngayirmi dhe tumdi bi kaabar dhan chintungi morang gajig zamlayang lobdi wakpipsi ndiktab gamayda. Khwayna cheji wulunjabi ditsula tunyo bi nirdar dheirugu si dhan. Siim tanjiga wanjal ditsula tunyo dhe da mabshina chimkang lahtigjiin siba sugu khintamang. Gabdi lili laag magi dhan charjig sawo jayangme bari chungli lashig bi dhabji marzabdum ni pamka chenpo ni. Shukpa ngamu ni namgungwaar da tumdebi kaabar dang chintung na jigarji nyimtali imshiri. Morang namjin gungmur tuan di nyilma kipa dang nyimur si je yagayang mebar jirjing. Njani charji mebi walunji mola semtsag dang nunghi chenpo shin. Jirsalak sobjung lobjaar chimdag namji ringga wadang wamuche da nyungna shtungga dang mangna chayanji lobjan chwati. Gormo dedig na lili ji lagbjilgi ikhna. Mi lobjaag zhiyungga sito rir gormo na chibjibjir tarin zapa me bar jemang ni jemang yinbam tungdi. Ngar ni domji mandung da thungyo bi lili ji hamsim jindri lag kongcu chwa dabshna. Lili na namji na shabra shibcag chewa dang nandan yinbi. Mi lhubjin gochil tang chimdag namji muur ngibdi liga la dhugba marjibi gorkab tang tani mag zhanji mnyamjigme bi kaabsa lonjir dhugba rabjig yo ba tang chimdag zhugbar hukargiwi lhubjig zhongshug jir ngibda angri di muur ngi jir ngibda angri sabji Dertar li li yi chimdag namji lhubjib shugani lonjib shi zhar di lhubjan fchulsham di ngarujin fshawa tang tali mbi cinchi tang ji ngwani wji sanbir ngibdi angri btanti. Cheji thakara angri ndabshir ni lhobran chana chukwa. Lhobran chwa ji ngim nyer da mangtong go patang lhobchal kodrikan rolig rab chukusir. Di ji sa chimdag namchi dhugpa tang thaisum jayang me par mi wshapa chibzin da ngibda angri bshir ni lhobran chwa la. Dertar dungu mar lhobchal agangwi lhobran mangpo moranga khmer chiginayang lhobcha tang chimdag namchi Dondag div zhugjir jimtsan tang anitsil jayang himid. Yinna yang sabshar nardu thanglambal jibanang zhin. Dalu daksam bari, lobzhag zhunggi nortun la shibshir shi di. Khinta yamtsanba shig la, lobzhag rabshiba mangpo shig lobzhala shig yo na yang, lobzhiyi zitu tog da lobzhan chanme ba khi. Lobzhiyi chimdag mangpo shig la di bari, kotsi lobzhan hchal sin ser na yang, lobzhag zhunggir zitu rir gormonda dagam jurme ba dang. Yang dang jar da shibshir shiba li, gormo to matiksa mang dandag bi, lobzhi shugji mnir da nangkin ni shib da zaljabab jid, chimdag lam rehtig shiba dang, lobzhan udawi shawi ngan karujan bi li li la dukba chenpo yo ba ki. Deyim chal lobzhi shugji di tuk da salang zhong chiran kwarnab shibde yan lag ju, nidun nishibra chen la judun nyansang si. Dei na jirtsig sobjung lobcha jigene. Somi chimdag mangpo dang riya yo barma sile, junril maangli yang hajang borchin yin bitabji, nintuk bim nir da dondag da zalag saozg jorgshi, si judun nyansang junchal. Nidun nyeshib rachin ji mamang nintuk bi, nir da judun tonggulshi di, yang nifjar da nyeshib samoshi imtari. Dugul ni jan li li ji fshini yu zil rim jen langla wali. Zaychulshibahtarna, rdangi ditsul tongtong nangde, li li yi jirsalak sobchung lobji lobrin gore vzhenbim nyecha laga zemduk jayangme bara vdakar zongar maasada, gormo de dag rangnijja walunja barabcha parayda. Di lobji huamjurla junggan chenpo ziba maasada, lobji imtsan nyanchag la yang noba tsabchin te parayda. Jujib mamang nian tukbi, xjig maa chalag ni maa li bar, judun di wdenghung cha cangwaab langji. Li li la rangshtuk ji fjibde leikung la ngobdag na chamji ganyo bi, njiwlib cha chama rukhndil dang, gorkun lobso.